0: Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. Yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
4: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh di jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Asya dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPT asrama.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa faktanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
5: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
6: Para jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan
7: selalu siap membantu pemeriksaan pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
5: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aktia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
8: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain ibadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
5: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar, menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini. Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
9: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
10: Kami terima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Semuanya tabletan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata sama seperti pokoknya seperti Makassar. Ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu lebih dan kampung yang ke Indonesia.
9: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombespol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia
11: Korea berhasil mengalahkan Partai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Partai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Partai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat sekulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
12: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Partai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
11: Setelah gol itu, Norwegia dan Partai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Partai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Partai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Partai Gading.
13: Menusuk kali ini Patrick Nordegan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
11: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kembali lagi bersama program Masa TRRI Kaimana. Selepas tadi kami satukan siaran dengan Pro 3 turut menyiarkan warta berita secara sentral, yang tentu saja kami harapkan informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat untuk saudara di sepanjang hari ini, terutama di edisi hari baru di 1 Juli 2026. Ya, saudara, sudah pukul 9 lebih 31 menit kebersamaan kita di pagi ini. Pendengar, kami masih akan hadirkan kembali sajian hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti kita berada di pukul 10. Saudara, kami hadirkan podcast antara ya. Selepas podcast antara, kami juga akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia ke ruang dengar Anda. Jadi buat pencinta bola, tetap stay tune di frekuensi kami 96,3 FM pagi hari ini. Ya, saudara, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Shalom.
4: Salve.
5: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
6: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Nira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

pendengar. Tidak terasa ya, rangkaian hiburan yang kami hadirkan sudah menemani sekaligus mengantar kita menuju ke pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, saya akan menyudahi rangkaian hiburan ini dan saudara, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran podcast Antara yang akan hadir ke ruang dengar Anda tepat di pukul 10 pagi jelang siang waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 dengan materi podcast PP Tunas untuk Perlindungan Anak di ruang digital dengan Bapak Nasar Patria, Wakil Menteri Komdigi. Baik, saudara pendengar, selamat siang dan selamat mengikuti.

0: kerugian bisa sampai 9 triliun gitu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
1: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
0: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
2: Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
0: Oh ya, terima kasih.
2: Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
0: Kali kedua ya.
2: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara betul. Di 2024 waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
0: Betul.
2: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
0: setelah dua tahun
2: ya gitu dan isu-isu lainnya. Untuk di awal ini. Kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
0: PP Tunas, ya.
2: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya?
0: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
2: Tunas.
0: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
2: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
0: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
2: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
0: Betul.
2: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
0: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
2: Artinya masih usia anak ya?
0: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
2: Belum gitu siap
0: ya.
2: Tadi.
0: Belum kan, siap ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
2: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
0: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
2: bisnis
0: ya.
2: Bisnis digital,
0: iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
2: Atau bahkan pakai AI juga bisa diakali.
0: Ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang enggak biasanya. Gitu loh.
2: Konten, ada anomalinya gitu ya.
0: Gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu kontennya. Ini juga lagi dikembangkan. lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
2: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content, gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akun ya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
2: di awal gitu
0: di
2: ya.
0: Di awal. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
2: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
0: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanan yang juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip. Lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Okay. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
2: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
2: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
0: ya,
2: saat ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah, gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
2: Di Q1 2026 ya. 2026. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
2: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media, begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu, Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa, Pak Wamen?
0: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun, gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
2: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru udah diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih, dan ini ternyata bagi pengguna search engine ya, mesin pencari, sangat membantu,
2: memudahkan sebetulnya,
0: sangat memudahkan. Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
2: Tapi untuk sisi lainnya
0: di
2: itu
0: sisi
2: ya,
0: lain, betul, dia memberikan disrupsi, disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, gitu ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
2: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini, ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana. Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
2: dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
2: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses gitu ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
2: Betul,
0: ya,
2: setuju Pak Wamen.
0: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam, ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru. Dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan
2: supaya ada win-win solution,
0: supaya ada win-win ya. Supaya lebih fair ya, pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
2: Oke, dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
2: Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misal kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
2: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security kan, itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
2: yang kuat gitu ya,
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
2: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, okay. Sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya, yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
2: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
2: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah dilihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
2: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Dezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar setia, setelah Anda mengikuti jalannya podcast Antara, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 mengikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko dan Ekuador. Selamat siang, selamat mengikuti.
2: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
4: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Jadi kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, yeah. Di fase grup di mana mereka di 3 pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya, yang yeah. Artinya 3 clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di 2 laga mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1, meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1, dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko, dan dipastikan stadion akan full house ini, full city stadium, dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya, nyatanya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
0: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
2: Halo, Pak.
0: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
2: Ya. Ya. Halo, Pak.
0: Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus, Pak. Nggak pernah ketebak, Pak.
0: Begitu ya?
2: Iya, pokoknya Meksiko menang, Pak.
0: Meksiko menang, ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
2: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bravo Jaya.
0: Silakan, Pak Daniel.
3: Ya, jadi itu sama-sama permainan Cisitaka dan Santik, jadi sama-sama dengan Amerika.
0: Ya.
3: Jadi katanya dua dan ada penalti.
0: Ya. Jadi kemungkinan berlanjut ke penalti begitu ya.
3: Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi, Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Salam olahraga, ya. Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ya. Ini karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah itu kan. Trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak Kasiman ya. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini?
1: Iya, Bung Henry. Iya, kalau melihat 3 pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya.
0: Ya.
1: Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya, ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 8 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsia yaitu dari Saudi Pro League, dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad Aswan Hafir Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
0: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
1: Iya, Bu Hendry ya. Apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negara juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
0: Amerika Latin, iya.
1: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
0: Artinya
1: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
0: Penyelesaian akhirnya begitu.
1: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
0: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
1: Ya, yang pasti memang di Enner Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo bisa 2 tahun, dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacoce berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Usianya masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
0: Ya, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
1: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya, di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya. Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, meraih 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos, Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
0: dukungan penonton, supporter begitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Bu Hendry ya. Memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bu Hendry?
1: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya. Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya. Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal. Tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya. Dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
0: Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya.
1: Iya, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya. Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Enner Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
0: Tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
1: Bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya. Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya. Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya. Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
0: Yeah.
1: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah, dan apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
0: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga. Terima kasih.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Alhamdulillah, jaya.
0: Oke. Okay. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Iya, iya,
3: iya. Ya, sekalian sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang gitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah ya. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang Bung Zaini. Karena bukan soal wasit, bukan ya. Soal apa-apa. Soal dia sudah mengenal lapangan ya. Dia punya supporter mayoritas ya. Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko. Ada Juan Ginones, Jimenez. Penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak Paculari sama Moses Caicedo habis lah.
0: Ya.
4: Jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perbanyak adu waktu.
0: Baik,
4: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini.
0: Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke. Okay.
5: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan. Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi.
0: Bukan
5: favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Melawan Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
0: Oke. Terima kasih banyak. Jaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kami masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti atau lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko. National anthem of Mexico.

0: Ya, selalu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3, di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Incape, kemudian ada William Paco, dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboah, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu, dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang sebuah bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Danfert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit, yang pertama menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membentuk membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick-off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugroho.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini,

0: pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan Slavko Hincik dari Slovenia sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Kuasa sebelumnya kami lihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Kini penjaga gawang Raul Rangel sudah merasa boleh sepenuhnya kencan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di jaraknya sendiri, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko mencoba bangun serangan. Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador ke sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Fencapi, entah dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Vite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, berarti sejenak dia kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana, kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo, melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador, tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang beribas, berikan ke depan Masuga kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador, namun kali ini bolanya kandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez, Sanchez melakukan tekanan, berhasil dia, namun terjadi kutak di sebelah sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Berarti bersinak dia kemudian teman 13 mencoba merangsek kami dari kutak sebentar, masih mempermainkan bola, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi berhala ya, lepas tembakan pun kawan, oh membentur pemain belakang saudara-saudara. Kini satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai Luis Romo, kutak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah, memasuki dalam lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sambil lagi dekatnya di sektor sebelah kanan perlawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan, lepas tembakan kemudian gawang, oh ternyata hanya umpan tarik saja, selamatlah gawang Ekuador. Namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo mencoba menekan Gallardo ke depan. Berhasil begini, mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke kanan, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan pun gawang, oh berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, berlaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit, dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah sudah, mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador, permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan, kerja segan Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Oh kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan dari awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya. Serobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko, kini mencoba bangun serangan. Berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring. Wah, berbahaya serangan Meksiko. Lepas tembakan Gutierrez. Melambung, saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas mister gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Mora pusing bola pada ke depan. Kedai keluar ke diri. Angkat menggawang. Kop! Oh, hampir-hampir, saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang, masih membentur tiang gawang, kami kira, sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya, walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat, namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko, namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekat ke arah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi, bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco, tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia, namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Ekuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menggasikan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapié langsung ke depan. Terjadi perebutan, namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau dilancang-ancang ternyata masih Piero. Sudah hempil langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba buka 11 punya dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco atau Benjol Ordonez. Dan terang saja dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di raknya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ekuador. Waktu 19 ini kosa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan, namun salah umpannya, coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko sebelumnya dia, namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola, tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja, saudara, kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Alicia atau Joe Gonzalez Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang Chow kepada pemain belakang di sana. Ada Firohin Sapi atau Bidol Ordones. Balikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke belakang. Oh, ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke belakang. Ada Nilsson Angulo di situ, masih berputar-putar dia. Tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti. Namun masih mencari Fendi Bras, melebar ke sektor kiri. Kini Ekuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko. Ke belakang, top. Tidak ada kawan saudara-saudara yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berikan tim Meksiko mencoba menekan dia dari sektor rusuk. Kiri ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah. Dibayang-bayangi dua pemain Ekuador dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Tidak demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ekuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Ordones, pemain belakang Ekuador ini masih kutak-atik sebentar dia, mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada buah di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah asal umpannya. Kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ekuador, tetapi akhirnya gagal kami kira. Pemain Meksiko terguling-guling saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, kembali lempar ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ekuador Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara Bregar, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado atau Julian Quinones. Terjadi sempat menggiring bola, merasa kita berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya seremsa, lepas tembakan puluh kawang. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Hinsik dari Slovenia, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuri ini sudah dilakukan langsung ke gawang. Kompromi gawang, takkan dengan sejak mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek. Ada Gonzalez Zito ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendek dia kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke gawang. Terjadi kop 2 di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan gol. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, Tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri yang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Setelah pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot, saling menyerang, meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado. Kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar melinjakan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hanchavia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain pendek Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja melinjakan lapangan pertandingan oleh Alan Franco. Dan terjadi lagi lemparan ke dalam, kita nantikan. Ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kerusakan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa kita untuk bertahan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati darah kota, berikan bola pendek cepat, terobosan serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat berhenti gerak muskatnya, mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranje, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin mengasihkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez menggorkan sampai ke Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, Marik mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola, ada juga William Paco, sodorkan bola ke depan, tidak sama dia, ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, yaitu Gallardo, terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas ini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan, sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan mencoba mencuri, bagaimana Hinchapi tadi langsung jauh ke depan mencari bagaimana permainan Wilson Angulo, terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Wilson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan spirit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, aturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini. Ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez, pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Ada juga pemain dari Meksiko kini menguasai bola. Lemas Pes, satu sudah kepada Gallardo, kembalikan lagi pada Vasquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes kini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Vasquez, masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez, berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana, bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia langsung jauh ke depan. Bagaimana Quinones kini menguasai bola, memasuki dalam pertahanan dari Ecuador, masih Quinones, lepas ke terbangin, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador. Tendangan kerasnya menghujam ke gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebekuan bagi Meksiko nih?
2: Ya, usaha tidak pernah menyia-nyiakan nih hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya. Karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
1: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Itu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko di menit 23, dimana juga biasanya dilakukan Henderson break. Kita masih nantikan Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, mencoba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka pelingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali, masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero, namun coba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ecuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada kemudian Paco masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko, sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Menguasai bola dengan tenang, Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi, sodorkan bola ke depan kepada Jimenez atau juga Rol, pemain nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Sebuah pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan, ya, Henderson break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya Henderson break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ecuador?
2: ya star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah, yang bahkan secara statistik mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 20 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya, bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez, kemudian juga ada shooting dari Luis Romo, dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya,
3: 12 tahun
2: ya. Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting, dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan Meksiko ya.
3: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora, dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
2: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya, dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan, dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini, dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas, karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya, dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
3: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri gitu?
2: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri, ada Paul Hinchcappy ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat, dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
3: Iya. Nampaknya Hydration Break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, dapat juga negaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah provinsi sudah dilakukan. Ada Vasquez kirim penguasaan bola, angkat langsung jauh ke depan. Mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terkelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar, namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari gol Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko, sedotkan bola ke depan ada Jimenez, umpan 1-2 tamu dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador, melakukan serangan balik di lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko, mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia, bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana di dekat lingkaran tengah tadi yang sedikit terlambat nampaknya dari suatu fisik tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador, bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belajar kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring melewati garis tengah, Vasquez sodorkan lagi menembak ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang mencari kawannya,
1: kembalikan lagi kepada Montes. Masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri. Dengan nomor punggung 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador. Tanpa kompromi, tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Meksiko, Jimenez mencoba menguasai bola. Serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones. Masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke serangan. Gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Henry ini?
2: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya. Dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez. Dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones. Dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez. Yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar. Tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
1: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan menunjukkan jalannya pertandingan.
0: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan nampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko. Dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, mengirim bola jauh mendekati kotak penalti, lepas tembakan. Oh sayang, ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjadi 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan pemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita klik, oh ternyata tendangan gawang saja. Segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat terangan, bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sebelah ke depan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancor, namun salah upaya kirimkan umpan kemasan, berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia. Tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan penjuru ya. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, kita hitam saja. Hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini, kita hitam. Ekuador maju ke babak 30 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A, saudara-saudara. Tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu, saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Kelantikan anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut kap. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80 ribu penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, mendobrak pertahanan Ekuador, sodorkan bola pendek ke tengah, tidak tidak ada konsam, bola untung saja jatuh di buka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Mexico, kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana dan kini wasit membunyikan klik pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado sekarang yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko kecantikan. Namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado main yang mencoba bangkit kembali, tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan, pendek saja kirimkan ke depan, salah umpannya kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 9-19 mencoba menggiring bola, kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia yaitu Gilberto Mora, terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez, ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez. Pasquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki darah lawan, kebasakan kirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan, terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa, berganti tekanan Ekuador, menggiring bola merasa gantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja ke kotak penalti, namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola, pemain nomor punggung 3 Piero Hinsapi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia, tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia, kerja dengan Pedro Pite, kembalikan bola pendek kepada Ener Valencia, Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebentar, kembali sekarang pendek saya kira, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara, dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Balik Jakubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti. Kedantikan, ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh. Keluar kotak penalti, langsung ke mulut gawang, terjadi kemut. Oh, ternyata dibiarkan saja. Tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang. Jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Kini Ekuador mencoba serangan cepat yang menggiring bola, akhirnya kandas di pemain-pemain Meksiko, kini berikan tekanan, mencoba kirimkan ke tengah, tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya, pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite masih bermainkan bola dia, masih akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan di sana, masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil mengusut gantung pertahanan kesebelasan Meksiko, kotak kali saja di daerah kotak penalti, lepas tembakan, berhasil ditepis tadi secara satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Nantikan kini terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Ranje. Kita nantikan ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Kap gol terjadi, keluar kotak penalti, bola jatuh, jadi heading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di sana kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan disundar, dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati darah kotak penalti, kerjasama lagi dengan Wilson Angulo. Angulo kembali, angkat, lepas, oh! Sulit, saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini kita nantikan. Belancang-ancang sudah lakukan, melambung kilo, ternyata Caicedo langsung ke peka ke depan kotak lak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun, saudara-saudara. Pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan yang paling kedalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, inginkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Dengan demikian lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador yang keempat kalinya, saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Belancang-ancang, saudara-saudara. Wasit Hensik sudah menunjukkan kulit. Ambilan cacang tendang sudah ke depan, melambung tikap ke mulut. Memang sulit, saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar, ya, untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya, saudara, untuk kesebelasan Ekuador. Penjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang bergerak bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata, tetapi salah umpannya kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko, oh, sundul ke gawang. Oh, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini, yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Ranje. Raul Ranje tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekannya di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez, angkat ke gawang, tahan, lepas, tembakan ke gawang. Hampir-hampir, saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri, sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindas dan bola tadi meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador dan saja menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Dan pertandingan ini saudara-saudara sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit kedudukan masih tetap masih 2-0. Kini Meksiko mencoba mengukur lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan ada Pedro Pite melempar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses saudara-saudara, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kutakan di sebelah dia tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez, kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez langsung ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko, kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sebelumnya saudara-saudara oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador dan langsung kami lihat pemain memasukkan wasit yang memulai pertandingan memberikan kartu kuning kepada Alan Franco saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco saudara. Kita nantikan jadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan ambil ancang-ancang dan langsung sudah berikan sekilas pada penjaga gawang Raul Ranger. Ranger sedang sudah ke depan. Nantikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading, berhasil kini agak pemain Ecuador mencoba merangsek dan di kotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, Ekuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutakan di sebentarnya berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kita melihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Jesus Gallardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ekuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kok. Ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Melancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis kasih dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Kuasa sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun logik keluar begitu saja menjaga 8 pertandingan agar menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan, langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Galindez, dan itu juga adalah pemain depan ada Ener Algonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ekuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Franco lemparan ke dalam, kebersihan dikirimkan sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ya, pilih kuasa sepenuhnya dia, berikan bola pendek saja kepada Pires Hincapi. Hincapi mengirim bola, umpan terobosan berbahaya serangan dari Ekuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesetkan pemain Tahano. Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, kita nantikan. Ya, 5 sampai 6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ekuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Ekuador, Wilson Angulo, dari sebelah kiri tiang gawang Raul Rangel ataupun gawang Mexico ini. Sementara hampir seluruh pemain Ekuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ekuador. Ambil lancang pendek saja, dikelikan, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang, mencoba menggiring bolanya, mendekati dalam kotak penalti, masih kotak sebenarnya. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja, saudara? Namun ternyata kita lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah, ya, kami lihat saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar, saudara-saudara, negara antara Meksiko dengan Ekuador yang berlangsung di Stadion Mexico City yang saat ini kedudukan sementara 2-0 untuk Meksiko atas Ekuador.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Hendry, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Yes. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun mau

0: ya, karena sejauh ini masih 0 gol nih dari awal fase grup ya.
1: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador dobrak-abrik oleh Meksiko? Kenapa itu?
0: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez,

0: akhir babak pertama tampaknya Mas Ecuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu, yeah. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ecuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya,
1: yeah.
0: Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ecuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko,
1: yeah. Nah kalau kita lihat tadi kan Ecuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ecuador. Bagaimana Bung Henry?
0: Iya, yeah, dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ecuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko, yeah, ya.
1: Bagi cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
0: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko, Rangel, yang memang

0: maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
1: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, ya. Pak. Ini ya.
1: Ya, silakan, Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah

0: ini anu mereka lebih cair untuk mencetak gol.
1: Baik.
0: Dan nanti produksi mudahan
1: ya.
0: 4-0.
1: 4-0 ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
2: Pak Dodi. Salam olahraga, ya. Bung
1: Kenny. Oke, silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi dari Pukutat

0: Ya itu aja Bang Seni.
1: Naruh
0: ledang di dekat kulkas.
1: Ya.
0: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Pak
0: Dodi. Selamat salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Silakan, Pak Wibi.
2: Ekuador masih punya kesempatan.
1: Kan? Yeah.
2: Ini pertandingan belum usai.
1: Yeah.
2: Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah aja dicaci maki.
1: Terima kasih banyak, Bu Henry. Jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
3: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat ini tengahnya dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya dan mengganggu tidur malam. Dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
1: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
3: Ya dan bahkan, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin Meksiko adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko
1: lolos
3: lah ya, apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
1: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
3: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
1: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.
4: Ya, salam olahraga.
1: Ya, silakan Jaya.
4: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu

0: kurang ini keras, nanti bisa-bisa pertolongan lagi itu mas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga, ya. Mas Rudi, salam Pak Henry.
1: Pak Opu di Wajo.
2: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
1: Oh begitu
2: untuk
1: ya.
2: Pembalasan Kador, iya iya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak Opu.
2: Iya, banyak selamat.
1: Waalaikumsalam Pak Jun, ini di Bagasar Pak Jun. Pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Bun Seni.
1: Iya, bagaimana menurut Pak Jun?
3: Kalau menurut saya 4-3 lah.
1: Oh 4-3 begitu ya. Iya.
3: Iya.
1: Jadi skornya tipis begitu ya.
3: 4-3 atau 4-3.
1: Untuk Meksiko?
3: Iya Meksiko.
1: Oke.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, salam olahraga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
4: Bang Zaini, yang menang ini Meksiko ya?
1: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
4: Iya, betul tebak saya tadi Bang Zaini.
1: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.

0: sekolah.
1: Oh, begitu ya.
0: Oke, Bang Jeng.
1: Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
2: Oh, ini tadi dia memiliki dua peluang emas ya.
1: Yeah.
2: Dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton. Dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya di posisi gelandang Meksiko. Ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih biasanya masih SMA di sini ya. Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gilbert Tomora karena saya 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda
1: di
2: dunia ya yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele. Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya. Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilbert Tomora karena selain di lini tengah tadi Gilbert Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilbert Tomora meskipun tadi belum on target.
1: Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
2: Ya kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya. Karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain, apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan kalau Como tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris.
1: Inggris lawan cukup berat begitu ya.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi, tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini jadi momen yang luar biasa sebagai tuan rumah, ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Desailly untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya pemainan dari Umar Sukri Kolokasi, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, memberikan tahan, ya sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hintip Capi tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah tanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ecuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Jiménez, dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ecuador. Langsung mencoba berpan dari Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jiménez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang sana mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ecuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ecuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ecuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Casiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ecuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Casiedo, sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Ada juga nama Pedro Vita, coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Ecuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hinchapi, masih memainkan bola pemain Ecuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ecuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mencari lagi kawannya di bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu kita alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa menguasai bola, cari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ecuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ecuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite terlalu berambisi, bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ecuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, mencoba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ecuador tadi, kembali dapat bola Hincapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hincapi terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ecuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. Di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Ekuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana, di sektor sebelah kiri, bayangin dengan ketat. Ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu. Ada pas-pas, ada juga nomor punggung John Nenes. Kodokal Gemora berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Selasan mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi kepada Saciedo. Sodorkan lagi bola ke depan umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboa, Juan Yaboa mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Yang bola masuk tengah. Lambung tendangan kencang dari John Yeboah tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yeboah tadi pergerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas menyusul pelanggaran offside dari John Yeboah. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vazquez, masih melebar ke sektor sebelah kiri. Dia alirkan lagi Gallardo. Oh, dapat direbut oleh pemain Ekuador. Berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi. Sodorkan lagi Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yeboah. Mundur ke belakang kembali kepada Saciedo. Mencoba menekan kini bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Hieron Capi. Sodorkan lagi bersama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco. William Paco mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan. Bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana. Kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Menjadi serangan dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Dibayangi juga ada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado. Namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali, namun John Yeboah dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko, Luis Romo, sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuki menit ke-55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan, tangan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Angelo Preciado. Nah, bagaimana Saciedo menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Mencoba John Yeboah tadi balikan lagi Sesiedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz, ya, Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, alirkan lagi ke tengah. Mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Sesiedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 15, Luna Vite tadi, alirkan pada Angulo. Masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko sejauh ini, upaya dari Ekuador. Kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo, kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mundur ke belakang dia kepada Piero. Masih Piero kembali-kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini, ada Mora. Mora menguasai bola, berputar-putar dia. Mora mendapat tekanan dari Piero. Pelanggaran tadi, upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora. Nelson atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Gantian juga dilakukan oleh Ekuador, mana Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez. 3 menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya, yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, dimana mereka memang pelatih Sebastian Bachacote menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bachacote dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
1: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung ke depan, bola-bola mungkin bola 3-5 2 kopisan mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lemparan ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Bosna, Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan. Raul Rangel mencari Jimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Jimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Pendek saja nampaknya coba menggiring bola di sektor ke Piero Incapi, alirkan pada Angulo di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sedotkan saja dengan tenang, bagaimana Pedro Vite balikan sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, kasih John Yeboa mencoba mencari Hasiedo, tadi mencoba dipotong lagi pemain Mexico, namun dapat dikuasai oleh lagi pemain Ecuador, masih berputar-putar dia nomor 11 yang baru masuk, ada Angulo di sana mencoba mengirimkan 1-2 masuk dan kalau nanti kirimkan ke tangan berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Mexico tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ecuador Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ecuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Mexico. Juan Pasquez nampaknya sekarang ke dalam saja kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Mexico, namun ya masuk penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, Jesus Gallardo, Kinsik tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam kembali berhasil dilakukan, ada William Paco coba membangun serangan, William Paco kemudian dia putar juga kepada Pedro Vite, ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ecuador di sisi kanan pertahanan dari Mexico mencari cerah, ada Vite, masih Vite angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Saciedo, kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan namun membentur tadi pemain dari Mexico. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Mexico. Kita nantikan jumlah pemain Ecuador mencoba maju ke depan termasuk kapten sebelasan Saciedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri, ada Vite sudah dilakukan kaki kiri mencoba disundul terjadi joker sana kembali jatuh di kaki pemain dari Ecuador, masih di dalam pertahanan dari Mexico. Kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia pemain dari Ecuador tadi, kirimkan tadi masuk mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mexico namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masuki menit ke 63 babak yang kedua ini, upaya lagi dari Mexico mencoba bangun serangan berbahaya saudara-saudara. Bukan ambal dari Mexico, ada 2-3 pemain dari Mexico, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Mexico tadi, hampir saja mencoba kini pemain dari Ecuador sodorkan saja pendek tadi. Bagaimana Preciado bukan kepada Saciedo menguasai bola, ada juga Hierro Hinchapi sodorkan pada Angulo melebar ke sebelah kiri tadi masuknya namun lalu kencang umpan yang diberikan lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Yang tenang menguasai bola kini Raul Rangel, kita nantikan pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi, angkat ke depan namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ecuador nomor punggung 17 tadi Preciado, masih menguasai bola pemain dari Ecuador. Preciado kembali sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Mexico di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah mundur ke belakang dia, putar-putar tadi berguna Pasquez, lanjutkan lagi mundur ke belakang, masih menguasai bola mencari kawannya di Benes, ada Jimenez kan satu saja langsung namun kembali jatuh di kaki pemain dari Mexico. Mencoba punya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ecuador, lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones kirimkan umpan hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Mexico di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Mexico untuk menambah pundi-pundi golnya. telah unggul 2-0 atas Ekuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, mencoba melakukan tendangan penjuru kini ke Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado. Sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana ada tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencari sudut, di tepi saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap, konsentrasi dia beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah lengkap kaki kiri, mencoba disundul lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
2: Peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
1: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
2: Ya, setelah tadi memang Enner Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Enner Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya, quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
1: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihatnya ini?
2: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
1: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan Henderson break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. masih mencoba membangun serangan. Bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Sacedo jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana, dibayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang, mencoba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini. Tidak hanya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor, mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan lagi kepada Pedro Vite, masih dengan tenang dengan Piero Hinshapi, sodorkan lagi masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador, mencoba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan. Sodorkan lagi, ada Yohanie buat tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi, mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi, berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung mengaku saja si kulit bundar, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satu pun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes, dorongan yang terjadi. Namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan, Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Henry melihat pergantian ini, Bung?
2: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak enam besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
1: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko ke Ecuador ke menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lagi dekat pada pemain Ecuador. Penjaga gawang Hernan Gales tadi coba membangun serangan. Ada Sesiedo angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya berada di kotak penalti. Berbahaya, sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya. Bagaimana menerima umpan jauh dari Sesiedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Yang coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang dapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana ke penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa siap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat apakah yang sudah bangkit kembali di menit 75 babak yang kedua ini, kedudukan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi beberapa langkah mundur dilakukan oleh Lorenzo. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Ekuador. Mencoba digoyang oleh Quinones, datang lagi serangan dari Mexico, kirimkan ke tengah, namun membentur tadi pertahanan dari Ekuador. Kirimkan bola ke depan, coba lagi terjadi perebutan di sana antara pemain Mexico, sapu lagi oleh pemain dari Ekuador, disundul lagi oleh Montes di sana. Ada Saciedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez di sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ekuador, dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ekuador yang akan dimasukkan. Masih menunggu waktu, upaya lagi kini dari Mexico, kirimkan bola ke depan lagi, nomor punggung 26 di sana, mencoba mencari celah bagaimana Menes dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Power Ranger menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Mexico, kirimkan lagi bagaimana Sanchez. Oh, masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Mexico. Buang saja tadi, namun membentur pemain dari Ekuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ekuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam, apakah akan ada langsung pergantian pemain yang masih menunggu. Ya, lemparan ke dalam nampaknya wasit belum memberikan arahan pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Mexico di sisi kanan, sudah dilakukan cepat, angkat langsung ke depan, mencari potensi apakah di sana, dan baru masuk tadi di babak yang kedua ini mendapat tekanan dari Piero Trapi, pemain bertahan dari Ekuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ekuador, tepatnya John Yeboah. Yeboah dan juga Angulo yang ditarik keluar. Dimasukkan Saicedo juga, dan juga Paes, nomor punggung 16 dari Ekuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ekuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
2: Iya, sangat menarik ya, bahwa ternyata Sebastian Vitacoce menarik keluar Yeboah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya, dan dua winger ini digantikan oleh seorang Jordi Saicedo dan juga Kendrick Paes ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya, artinya memang Ekuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini, untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi, dan semoga ini Saicedo dan juga Kendrick Paes bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ekuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
1: Iya, berganti juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
2: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar, dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
1: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ekuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ekuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, Meksiko dan Ekuador, skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Melalui 3 dan 1 seluruh Indonesia. Ekuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, menunggu sedikit ke belakang dia, ada Kite tadi alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba membangun kiri dapat sebelah kanan pertahanan, mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ecuador, dapat tekanan mundur kembali pada Vite yang ada di belakang, alirkan kepada kapten Sebastian Sasiedo, kini menguasai bola. Sasiedo alirkan lagi sektor sebelah kiri, mencari pemain lainnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Lahir Hisapi lepaskan umpan tadi Hir, tapi namun membentur pemain dari Meksiko berdua. Tendangan penjuru dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ecuador. Kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu. Kirimkan lagi Casiedo ke depan namun melompat di udara tadi. Bagaimana Raul Rangel tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit bundar, mengamankan gawang dari tekanan Ecuador. Coba lagi, Meksiko kembali menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko, dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ecuador. Ada Hier Hincapi kepada Sasiedo, kembali Hier Hincapi mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan, kini alirkan dengan nomor punggung 10 dari Lucas Vega, mencoba membantu serangan. Itu masuk kami nomor punggung 10 Henry Paes dari Ecuador tadi. Sedotkan lagi, alirkan lagi, mencoba mencari Sasiedo sana, bagaimana sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan sana namun pelanggaran terjadi. Benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti berbuah pelanggaran, bagaimana Vasquez tadi nampaknya punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ecuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung. Unggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan Raul Rangel, tendangan gawang melambung tinggi, dihalau tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sisi kanannya pertahanannya. Bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan kini. Pemain dari Ecuador, Hierro Cincati menatap ke depan, kirimkan bola langsung ke depan, namun halo kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko. Coba jauh lebih bertahan, mencapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ecuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat berturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit. Ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 84-5 ya, sudah maksimal pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor punggung 10 dari Kevin Rodriguez dari Ecuador, sedotan ke sektor sebelah dalam Hill, tapi mencari lawannya namun kembali dilapat, dipotong lagi pemain dari Ecuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan namun kembali patah lagi. Tendangan Casiedo melakukan tendangan jauh lalu menyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti, masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. Belum ada peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian kita cocok juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador, sedotan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, balik patah di tengah jalan, ada Vasquez, jadi perebutan di sana, mencoba menguasai bola, sedotan lagi bola ke depan. depan mencari Gutierrez di sana. Padahal di sekolah Jimenez nomor 11 nampaknya dari Mexico membentur tadi pemain dari Ekuador. Upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Mexico. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan. Kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Paul Rangel. Tangan tadi dari Rodriguez, namun hasil diamankan oleh penjaga gawang Raul Rangel dengan menjatuhkan diri tadi memeluk sekulit pundak. Penahanan gawang saja sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Coba mencari pemain dari Mexico di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador. Bagi penguasaan bola, pasai kini kembali oleh pemain Ekuador. Ada Piero Cincapi, mengatap ke depan dia, kepada siapa akan diberikan. Coba menekan terus Ekuador di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Ada kapten sebelasan Casiedo, masih Casiedo coba alirkan ke sebelah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti, kalau saja oleh barisan pertahanan dari Mexico. Nomor punggung 23 Jesus Gallardo, lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam. Preciado, apakah akan melakukan kontrol? Preciado sudah dilakukan, jatuh ke penalti, mau coba disundul, lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi, dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko, kembali dapat dipotong lagi, terjadi perebutan lagi, masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola. Sodorkan bola ke tengah, sirimkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan serangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ekuador. Ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke wilayah kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi. Coba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez, masih Hincapi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko. Kemasan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi. Gutierrez di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ekuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul. Datang ke kontra bola sejenak, datang dugaan, namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali. Bagaimana upaya dari Ekuador tadi, berbahaya serangan balik ini dari Meksiko. Mencoba menguasai bola, jadi Jimenez sekali di sana. Kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Pemain dari Meksiko masuk ke dari kotak penalti tadi, berhasil dibuang saja oleh Preciado, langsung jauh ke depan mencari kawannya beri bebas, namun bola sudah keluar dari garis tadi. Karena upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, Wally Orbelin Pineda tadi, yang kerjasama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Casiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal berapa menitkah? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan, kita nantikan. Meksiko kuasai bola, sodorkan langsung bola berbahan kepada Pineda, tukar juga Gutierrez di sana, namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador. Membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko. Sudah dilakukan oleh Rorenja. Bola melambung tinggi melalui garis tengah. Mencuri ke Pineda. Menguasai bola kini sektor sebelah kiri. Di sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat seorang bola tadi. Aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo. Kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola. Dan lemparan ke dalam. Pendek saja dia. Mundur. Ada gunaan nomor punggung 6 tadi Lira. Namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan. Lagi pada Jimenez. Masih Jimenez. Umpan 1-2 dia. Kenal Lira. Dari kotak penalti. Kirimkan ke tengah. Berbahaya. Kirim tendangan. Sayang sekali aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi berada di dalam kotak penalti dari Ekuador. Tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi. Bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola. Pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Del Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Punggung 10 Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador. Coba melakukan sedikit sayuor kepada Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kepada menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
2: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi dengan seorang Santiago Jimenez. Dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya, betul?
1: Ya, betul.
2: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi, pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Dan tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini setelah Ekuador menyerang 0-2 dan kemungkinan

0: sektor sebelah kiri pertahanannya. Rahim Syafi harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua tersisa 2 menit ini. Keunggulan 2-0 Meksiko atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh dari gawang Raul Rangel. Sudah juga bergabung sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan. Coba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi, angkat ke depan tadi, coba dihalau lagi, namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jatuh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez. Ya, dua aksi yang sebenarnya tidak tertuju, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini, sudah dilakukan dengan bebas dari gawang Hernan, berada di otak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap untuk menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja, kita nantikan, sudah dilakukan. Tendangannya Jimenez kini mencoba menguasai bola di sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Si Jimenez membayangi lagi dengan punggung 26, kirimkan langsung jauh ke depan, membuang sekulit gudang, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik, kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan Meksiko, mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola oleh Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Ekuador. Mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, dan juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Hal lagi kawasan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, buah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo, nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu, namun masih bergulir. Kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bugel-bugel. Bagaimana Sasiedo, kirimkan bola ke depan, namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan, pemain Pineda di sana mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Vincic. Pada berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar. Nih Bung Henry, bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup mereka selalu menang, mencetak total 8 gol, dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki

penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bocacoche sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi

0: jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
1: Iya, yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang, sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Nah, ya sudah, bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti, dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Firgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya Bung Henry?
1: Ya, tampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua mereka tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 assist, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke Meksiko.
2: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk, jadi seperti unmood begitu istilahnya Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya, dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan, dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi, dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka, dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan tuan rumah lainnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikatnya.
2: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador,

0: tidurnya begitu, wah jadi nggak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000 dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang cetak gol ke gawang Meksiko.
0: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi, ini Bung Henry sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
1: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi, di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
0: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Okay. Salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before sure we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah

Kesamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis difabel yang juga anggota komunitas difabel netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengan besar Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan badan untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan baris secara offline.
1: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Pertuni secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengan baring secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pertuni sendiri, telah sering melakukan dengan baring secara online pada sejumlah pertandingan.
2: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
1: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Duta Bumi Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022 sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with
2: dan
1: Serena
2: luar biasa.
1: Was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan and, akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencapai ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Choi akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Meksiko, dan Prancis menjadi 3 tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih 3 laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan 2 wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
1: Height on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
0: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Kaimanda Siang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menemani Anda menikmati suasana siang hari ini, dan tentunya juga untuk Anda para pencinta bola ya, yang baru saja mengikuti laga tanding 32 besar putaran Piala Dunia 2026, yang mana untuk siang hari ini ataupun yang baru saja Anda saksikan, yaitu ada Timnas Meksiko dan juga Ekuador dengan hasil akhir 2-0 atas Meksiko, ya Meksiko dan juga Ekuador. Mudah-mudahan saja Anda masih terus menikmati suasana siang yang lebih baik di tengah padatnya tugas-tugas yang masih Anda jalani di saat ini. Dan pendengar, kami juga masih terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program acara, menemani Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, saat ini pukul 13.39 menit ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami. Kita bersama melangkah menikmati rangkaian program acara selanjutnya di Kaimana Siang ini, edisi hari Rabu 1 Juli 2026 di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, para pencinta Prodangdut di Santero Kota Kaimana, selamat siang, salam Prodangdut. Selamat hari Rabu di suasana hari yang cuacanya cukup baik untuk memulai aktivitas, dan tentu juga nanti Anda dapat mengakhirinya dengan lebih baik. Kami berharap kehadiran kami di setiap kesempatan lewat segmen Prodangdut ini dapat menemani Anda dan juga keluarga, atau menemani Anda yang sedang fokus dengan tugas-tugas yang sementara Anda jalani di saat siang hari ini. Baik, segmen Prodangdut hadir kembali menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 15.00 atau di jam 3 sore. Ya, dengan hadirnya lagu-lagu dangdut di siang hari ini, kami berharap juga tidak membuat Anda lupa untuk menikmati makan siang. Untuk Anda yang mungkin tadi sempat menunda makan siang di jam 12, ya, Anda boleh meninggalkan sejenak segala tugas yang Anda selesaikan, dan ya, nikmati dulu makan siang Anda bersama dengan keluarga, ataupun mungkin makan bersama dengan rekan kerja. Suasana siang akan lebih terasa lebih lengkap ya, jika kita boleh menyelesaikan tugas tanpa menunda-nunda apapun itu ya. Misalnya juga waktu jam makan sebaiknya tidak ditunda-tunda. Apabila memang Anda menundanya, ya segera kembali nikmati makan siang Anda, dan ya bisa fokus kembali dengan tugas-tugas yang sudah menanti. Baik, di segmen Prodangdut Anda dapat bergabung juga bersama kami. Untuk Anda yang sementara santai siang ya, ataupun mungkin sambil istirahat dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0822 4134 3836. Anda yang mau request lagu, kirim salam, kirim pantun ya, silakan. Atau Anda juga pengen langsung interaksi ya di jalur telepon, silakan di 0821 ya, di 0957216182. Saya ulangi lagi untuk Anda yang ingin bergabung di via telepon segmen Prodangdut pada siang hari ini, silakan di 0957216182. Selamat siang dan salam Prodangdut, dangdut adalah kita.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah.

informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. Kelima, informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Sederet lagu-lagu dangdut sudah kita nikmati. Hadir di siang hari ini, mana-mana ruang dengar Anda ada Ratu Pargoi dengan Besti, kemudian juga ada Berbisik dari Putri, ada juga Hal Hebat dari Happy Asmara, dan tentunya ada juga penyanyi-penyanyi dangdut lainnya seperti Sansa Soleman, ada juga Ona Hetarua dengan Dangdut Ambon yang dipersembahkan di suasana siang hari ini. Tentu tidak lengkap ya rasanya jika Anda tidak menikmati sesuatu yang mungkin membuat Anda jangan sampai mengantuk ya, karena memang perjalanan panjang tugas hari ini masih ya menyisakan waktu yang panjang sampai dengan Anda mengakhirinya. Kami juga berharap bahwa setelah makan siang tadi, energi yang boleh Anda serap kembali bisa memberikan semangat yang baru, energi yang baru untuk dapat melanjutkan tugas-tugas lainnya yang akan Anda selesaikan di hari ini. Tentu Anda juga akan punya rencana-rencana tugas yang baru, apalagi kita sudah berada memasuki bulan yang baru, bulan Juli ya, bulan ke-7 di tahun 2026, yang pastinya juga akan ada banyak tugas-tugas baru, dan yang pasti Anda punya agenda penting yang cukup panjang nanti di bulan ini. Namun kami yakin Anda bisa menyusun satu-satu dengan lebih baik lagi, dengan lebih fokus lagi bersama dengan rekan kerja ataupun dengan pimpinan dan orang-orang yang ada di tempat Anda ya, sehingga semuanya bisa terstruktur dengan baik dan juga nantinya dilakukan dengan koordinasi ke jenjang-jenjang yang lebih lanjut sehingga semuanya bisa terselesaikan. Terlepas daripada tugas, tentu hari ini setelah menikmati berbagai aktivitas menyelesaikan tugas, ada di antara Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang. Apakah memang Anda memilih untuk berada pulang kembali ke rumah istirahat tanpa ingin ada yang mengganggu, ataukah Anda memilih merencanakan kegiatan ataupun agenda-agenda sederhana di sore hari untuk menikmati pemandangan matahari terbenam jika hari ini memang cerah ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya mungkin Anda kembali ke jadwal semula ya, atau agenda semula. Anda bisa menikmati suasana rumah yang lebih tenang, ditemani dengan keluarga, ada istri misalnya, ada suami, anak ya, ataukah mungkin Anda sekedar berkeliling kota menikmati pemandangan sore kota Kaimana. Apapun itu, kami berharap semuanya dapat mengembalikan energi Anda dan juga memberikan energi positif. Dan jangan lupa juga untuk bersyukur untuk hari ini. Baik, untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, tak lupa juga kami ucapkan selamat sore, selamat siang menjelang sore ya, serta lagu-lagu dangdut mendatang masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai nanti tiba tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Kapan Cinta Dangdut dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Pro Dangdut edisi 1 Juli 2026. Ya, waktu saat ini menunjukkan pukul 15 lebih 2 menit. Kita jelang kini penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas, bahkan jika

dan mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil terus menemani Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan dan juga updatean informasi lainnya menemani Anda di sore hari ini. Tentu kita terus bersama ya, walaupun mungkin Anda terus juga memantau siaran kami melalui radio monitor Anda di rumah atau juga melalui aplikasi RRI Digital melalui HP Android Anda. Nah, di saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.29 menit ya. Tidak terasa sudah sore dan ya Anda juga sudah mulai ya beberes untuk nantinya meninggalkan ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Kami yakin tentu ada yang punya beberapa pekerjaan terselesaikan lebih awal, itu sangat baik dan patut ya kita apresiasi. Dan mungkin ada di antara Anda yang masih terus melaju dengan menyelesaikan beberapa dokumen penting untuk merampungkan semua tuh pekerjaan yang Anda lakukan, tetap semangat dan pastinya juga tetap fokus ya. Baik, pendengar, kami hadirkan juga satu informasi. Ya, satu informasi dari laman resmi kami rri.co.id ini terkait dengan laporan BPS yang mana menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi picu inflasi di bulan Juni 2026. Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kenaikan inflasi terjadi pada bulan Juni 2026, yang mana kelompok transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini. Nah, inflasi bulan Juni 2026 lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan inflasi bulanan sebesar 0,29%. Sedangkan inflasi secara tahunan konsensus pasar memperkirakan 3,2%. Nah, menurut Ateng, inflasi bulanan pada Juni 2026 sendiri pemicu utamanya adalah kelompok transportasi. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,29% dengan andil inflasi 0,28%. Nah, sementara itu pada bulan Juni terjadi dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 10 Juni 2026. Sementara itu kenaikan tarif angkut udara disebabkan meningkatnya permintaan pada periode libur sekolah bulan Juni. Komoditi utama penyumbang inflasi adalah bawang merah, bawang putih, beras. Andil inflasi masing-masing komoditi tersebut adalah 0,04%, 0,03%, dan 0,02%. Sementara itu, menurut komponennya, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga diatur pemerintah yang naik menjadi 1,41%. Sedangkan inflasi inti tercatat naik menjadi 0,23% dibandingkan bulan Mei. Inflasi inti turun menjadi 0,14%. BPS juga mencatat pada Juni 2026, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45%. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Update dan info lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pada program Kaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Setidak jualan ini usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, pukul 16.37 menit. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Basnas Papua siap dukung visi Papua cerah. Pendengar, pimpinan baru Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Papua Barat periode, ya maksud kami Provinsi Papua periode 2026-2031 menegaskan komitmennya mendukung visi pembangunan Papua cerah melalui penguatan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Basnas Papua terpilih Haji Ahmad Jai Nuri mengatakan bahwa pengelolaan zakat ke depan akan diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas dan juga berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya zakat tidak hanya difokuskan pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga perlu mendorong pemberdayaan ekonomi umat agar masyarakat semakin mandiri. Jai Nuri juga mengajak seluruh jajaran pimpinan yang telah ditetapkan untuk menjaga soliditas organisasi dan menjalankan tugas secara kolektif. Dia juga menegaskan bahwa Basnas Papua akan memperkuat peran sosial melalui berbagai program kemanusiaan, pengembangan ekonomi umat, serta juga peluasan jangkauan manfaat kepada masyarakat. Melalui penguatan program tersebut, Basnas Papua diharapkan dapat berkontribusi mendukung pembangunan daerah, sekaligus juga untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat

0: bagus.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan juga salam kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan persembahan manis yang kami suguhkan terus dapat melengkapi perjalanan kebersamaan kita hingga tuntas nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang juga baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat sore hari ini, selamat sore dan salam kompak selalu.

Baik, pendengar, updatean informasi untuk Anda di sore hari ini diantaranya Bawaslu ya menyampaikan kecerdasan buatan ubah pola tindak pidana pemilu. Saudara, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI saat ini dinilai dapat merubah pola tindak pidana pemilihan umum atau pemilu. Yang mana hal itu disampaikan oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Dia juga menuturkan perkembangan AI bisa merubah tindak pidana pemilu dari konvensional menjadi cyber. Puadi berpandangan bahwa hal ini dilakukan dengan timbulnya berbagai pelanggaran di ruang digital. Untuk itu dia menyatakan bahwa perkembangan teknologi ini juga menjadi tantangan bagi para pengawas pemilu. Dia menegaskan bahwa para pengawas pemilu harus beradaptasi dengan cepat seiring perkembangan teknologi. Puadi mengungkapkan bahwa transformasi dalam pengawasan pemilu adalah sebuah keniscayaan dalam pesta demokrasi. Namun demikian, hal ini diungkapkannya juga harus didorong dengan mengevaluasi hukum acara pidana. Selain tantangan perkembangan teknologi, Puadi juga menekankan pentingnya harmonisasi antara undang-undang pemilu dengan KUHP dan KUHAP. Hal ini ditekankannya untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Yang mana Puadi juga merincikan terdapat 5 isu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembaharuan hukum pidana pemilu. Pembaharuan itu diungkapkannya harus berlandaskan pada KUHP dan KUHAP yang telah diperbaharui. 5 isu tersebut diantaranya menetapkan hukum pidana pemilu dalam hubungan antara asas lex specialis dan asas lex generalis. Isu kedua, penguatan sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu. Dan yang ketiga yaitu penerapan keadilan restoratif. Nah, Puadi juga melanjutkan keempat yaitu memperkuat pembuktian di era digital, serta isu kelima yaitu keseimbangan antara percepatan penanganan perkara dan prinsip proses hukum yang adil. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda dengan serangkaian aktivitas yang sudah dijalani hingga di saat ini. Kita boleh menikmati dengan baik setiap tugas kita dari pagi, siang, hingga sore, bahkan menjelang malam hari. Semoga saja semua tugas hari ini boleh berakhir dengan baik. Tentunya yang paling kita syukuri adalah semua hal yang kita nikmati, entah hal yang baik, ada yang datang sebagai pelajaran, ada juga yang datang sebagai pengalaman agar kita lebih memperbaiki diri, menjadi lebih baik. Semoga saja lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi bagian yang tidak terlepaskan untuk Anda yang menikmati setiap kebersamaan kita hingga di saat ini pukul 17.47 menit. Kami sudahi dulu tembang-tembang bernuansa, ya, teman-teman hiburan atau lagu-lagu pengantar di suasana sore hari ini. Dan tentu selanjutnya bagi Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menemani langkah Anda, menemani Anda mengakhiri setiap tugas yang sudah Anda lewati hingga di saat ini, tentu ada waktu khusus untuk merenung, waktu khusus untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat maghrib. Datang ke ruang dengar Anda, kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
3: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
4: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
5: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak? Kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus kenapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sisi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3, jaga pola hidup sehat. 4, berbicara dengan orang terdekat. 5, buat jadwal istirahat. 6, bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7, lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: So, mari bercinta.
1: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
1: Malam Nes.
0: Apa kabar Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah ini gimana ceritanya Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandonya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya, yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: Bang, ya akhirnya digarap
0: okay
1: berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja, single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap Maria.
1: Urusan saya nih single-nya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Kan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawon, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana kabarnya? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia ya, 89, usia 8. 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya ke Bintang Tamu, Bung Andes. Mbak
0: Ita
4: kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Oke, kita langsung.
0: Bintang, silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo, dari Manado ya.
1: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya. Di era 80-an.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh pertanyaan kedua.
0: Ada dua pertanyaan, Bang Domi.
1: Gimana, Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Pak Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap. Boleh, silakan. Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Domi. Pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5. Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
0: dulu. Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya, 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Sisa. Dian itu Pisesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh, gitu.
1: Joni Putrihena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putrihena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Benny,
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: Terus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana, gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, dia kekasihku, dia milikku.
2: Ya udah cukup
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya ya,
2: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
1: sama Yunisara.
0: Di recycle Yunisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
1: yang motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yunisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke.
1: Di tengah ya.
0: Di tengah. Aku jukur Bang bariton dan tenor ya.
1: Bidan Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya, itu juga mama
0: pertama.
1: Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Oh iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaan Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lirik. Oh,
0: betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
1: Susah.
0: Sibuk.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
1: tadi. Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor.
0: Kita siapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Nggak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau gak salah kita tuh dulu Mas, satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan ya, operator kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi juga, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, Maudi. Iya, iya, iya, betul. Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Allen barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati, ya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola.
0: Begadang,
1: ya. Begadang ya. Jadi ngantuk terus, Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam, Bang Andi. Salam kenal. Ya,
3: malam, Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Iya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya. Nah,
3: luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and
1: wish.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap. Bang Andi.
1: Bang itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya, ya, ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: Halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan
2: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu liriknya Ana yang dirubah.
0: Aja, lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap.
0: Buana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Buana, silakan ke
0: mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu ya,
2: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Buana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Buana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya ini. I love you too.
0: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap Mas Yudi. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Domi.
1: Domi
0: Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Oh banyak gitu, ya? Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener. Soalnya
3: kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk
4: Bumi ya. Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
0: Siap Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari
0: Rangkas
1: Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
4: Lah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama
4: Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak, sama. Enggak,
0: sama, yang sama ya. Cuma liriknya.
1: Liriknya
0: Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum
1: ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa-apa tuh?
1: Mungkin
4: barat apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati.
4: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Iya.
0: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan. Iya.

0: tahun dari SMP ya, 83
1: album
0: tadi
1: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama gak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
1: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
2: langsung ya, direkam.
1: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
2: Langsung direkam Bang.
1: Direkam.
2: Kan supaya enggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya, udah langsung aja dekor begitu sambil jalan.
2: Iya.
1: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
1: Tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
2: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria lagu Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
1: Gitu. 25
2: keren sekali Bang.
1: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa ber jodoh, bisa kolaps.
0: Yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
2: Betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
0: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Malam, baik Kang.
0: Akhirnya Kang
2: masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
2: kumaha damang Kang Hasan.
3: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
0: sudah
2: suara
0: halus.
2: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya,
3: tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan puter 2 kali.
2: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, Cinta Aku Padamu.
3: Iya, diputar tadi udah.
2: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
2: Iya.
0: Silakan.
1: Salam kenal.
3: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
2: RRI?
1: Iya, Studio 5 iya, Studio 5 Bang.
2: Oh,
1: iya.
2: Bang Hasan juga
3: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
2: Oke.
3: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: Yang Berlin ya?
3: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara dan di kemusik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini kalau saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang?

0: mantap.
1: Iya. Cuma saya ngikutin suara vokalnya cowok. Dia emang nggak begitu
2: kuat ya.
3: Iya.
0: Iya. Soalnya tinggi sekali, Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
1: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
1: Itu di situ saya.
3: Iya.
0: Siap, siap.
1: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu, masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
3: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
3: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh.
4: Alhamdulillah Teh.
3: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
4: Orang Rangkas Bitung,
3: betul.
4: Mas, Sunda Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
4: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Sunda
4: Banten
2: juga.
4: Ya, Banten Sunda ya.
0: Juga. Lebih ke Banten.
4: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen, weh keren Kang Alen.
2: Gak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya, biar nyapa-nyapa.
0: Terserah Teteh apa
3: ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Kumaha Teh?
4: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Ya. Makasih, betul, makasih.
4: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang Alen, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
3: Iya.
4: Keren itu
0: lagu. Betul Teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
2: buat Ita.
4: Saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
3: Betul.
4: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Saya nanti diklaim.
0: Oh iya
2: kalau
0: ya.
2: Lagu baru enggak.
0: Iya.
2: Nah, jadi
0: baru.
2: Saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
4: Gitu, lagu baru ya.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Siap.
4: Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Amin.
4: Dan menyapa boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
4: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
4: Juga ada
3: silakan.
4: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
4: Baik, sukses. Ande Satria.
0: Hatur nuhun.
3: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Loli Toli.
3: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, selamat malam, Mbak Ita,
2: pengamatan
5: yang cantik, yang manis.
2: Borong
5: ya, borong. Mbak Haryanti juga. Ada
3: Satria,
5: aduh.
3: Iya, Mbak Haryanti.
5: Selamat malam
2: Satria
5: ya.
2: Bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
0: Siap, Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ke Bang siapa nih?
3: Bang Domi
0: Allen.
3: Silakan.
5: Bang Domi. Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
3: Iya.
5: Kemarin pernah juga itu tahun, ya.
3: Betul. Kemarin. Pendengar memang
5: Bang
3: ini.
5: Domi. Itu nulis lagu ya,
3: misalkan
5: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
5: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi
3: Amin.
0: Oke, Mbak Rianti.
5: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
5: Stay di Ruang Rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
5: Terima kasih banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi.
3: Pengalaman pribadi dari
0: Iya dong.
3: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
2: Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
0: Anak-anak
2: sekarang.
0: Oh gitu ya.
2: Banyak
0: sudah.
3: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
2: sampai mati. Ya, banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
2: Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
3: Oh iya. Wow.
2: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
2: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran
2: nantinya. Sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya.
3: Oh iya,
2: terus yang dikoploin.
0: Oh iya, betul.
2: Banyak.
3: Oke, iya.
0: Mantap lah.
3: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak.
3: Ya. Tentunya itu tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
2: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
3: Oh, okay.
0: Centini. Itu ada,
3: Indah Pada Waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
3: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
0: Film Centini ya.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya, 5-6 tahun yang lalu
0: ya. Mungkin ya Bang ya.
2: Enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
0: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
3: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya udah
2: iya.
3: Pisang gorengnya Mas, pak kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: gitu ya, ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul, kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, bener banget. Iya,
2: bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
4: Lupa.
3: Aku, aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir seribu.
2: Woy, seribu. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andi.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Bener. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya. Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Oh, salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia 9 supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau kataku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke
3: bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa ya. Nih, Bang. Oh, jadi
4: filenya yang menyimpan istri saya.
3: Oh,
4: karena saya pelupa.
3: Iya, benar.
2: Oh iya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Suami istri.
2: Betul, aduh,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Sebenarnya di ini Bang Ita dan di YouTube gitu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen, pencipta guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
4: Ya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Ades. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ades.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk off-air,
2: untuk off-air, off-air undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi
3: banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya nggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh,
4: nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bijis. Bijis Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Hmm. Bang Domi kenapa nggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu dong. Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, lagu, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh,
2: Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya, lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang diplaylist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda.
3: Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Ya. Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung Kare.
7: Astung Kare. RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli go Pinda.
2: Baik, matur suksma. Beli go Pinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
3: Sudah ya. Hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Membaita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best. Wes,
3: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Ande sapun tadu.
2: Iya Cigu.
3: Iya.
8: Bang Ande. Iya,
3: benar-benar.
8: Tadinya mau ke situ loh Baita.
3: Lah ayo.
8: Ya. Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen
3: ya. Oh. Siap.
8: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih, berjumpa.
2: Halo Cigu. Halo.
8: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali.
3: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
8: Ipin begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Kayak
8: ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
8: bilang, ya kan? Apa bagi Baita awet muda tak akan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya
8: Fitri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Cinta buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap Cigu.
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya, ya,
2: silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andi Saita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak, banyak ya, pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250-an.
3: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: Baru 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda. Biru, Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Purnamasari. Dari Angkotong, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
6: KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil sama Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Purnamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: bang, wani piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam jumpa saja untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi. Untuk hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Beragam informasi terupdate baik dari seputar kota Kaimana maupun informasi nasional akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan saya atau di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam informasi ya, dan juga rangkaian hiburan akan temani ruang dengar Anda sambil Anda menikmati perjalanan hari ini dengan beragam rutinitasnya. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat juga untuk menikmati perjalanan rutinitas Anda di hari ini. Mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi untuk umat Kristiani kami temani dengan lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi yang akan memberikan kesejukan untuk Anda, terlebih sebagai pegangan untuk Anda mengawali beragam aktivitas di hari ini.

0: umpan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Telemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Telemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Telemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Telemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
1: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
2: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi Krepin Diatta, kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 24 Peguaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati, kali ini masih step over dia, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan, apakah bola sudah keluar, ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi. Kali ini para pemain dari Senegal, Pape Gueye umpan lagi ke tengah lagi kepada Illiman Diaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan, coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diatta, Diatta kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ke penalti, balikan lagi ke belakang, kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di, kali ini dialirkan tadi, maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi hadangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jacobs, kali ini jauh ke belakang, lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate ke tengah lagi kepada Ghana Gueye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye, Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia, arahkan kali ke Pretin Diatta, Diatta umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak, kali ini bermain-main kali ini bersama Ismail, Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diatta ataupun Krepin Diatta, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic, Patisic coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diatta, Diatta dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Niaye, Niaye tahan sejenak, dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane, Sadio Mane, umpan ke dalam terhenti, melengkung tadi, seluruhnya, tenaga lagi, gol, gol 2-1, Habib Diarra, Guri, bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini, namun kita nantikan apa offset atau tidak, pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
1: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan. Sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang. Dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
2: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus di cecer pertahanan dari Belgia, Bung.
1: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
2: Iya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castane yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castane mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, bola jatuh kepada Castane lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi. Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten ke-11an Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah. Dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs. Balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw. Tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini. Dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama di tengahnya nih, Bung.
1: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
2: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillier, ini juga masih terkunci, Bu.
1: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
0: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break masih terus berlangsung. di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan, serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumbo-jumbo cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan, terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor 24 di sana. Ada Brandon, sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiati tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi. Tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 31, belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
1: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas ya, karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
0: Ya, open play sudah dilakukan, Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung pada senam Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, maksudnya tadi pada rekannya satu nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja milik Lindes rekor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Castagne, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melindungi dari kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal tampaknya tadi. Jaga gawang Mori Diaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan ke sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Gana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Eliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini. Cukup menarik memang Patitis penampilan di babak yang pertama ini. Kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia tampaknya. Tielemans umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Tielemans, menahan bola sejenak melewati garis lingkaran pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles de Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye lempar saja kepada Jeremy Doku, meliuk-liuk dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken dari sektor tengah, mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan. Di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Clemens umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini, memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas, nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia, menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Guaye, ada Gana Guaye, bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diare, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia, Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini. Dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi, Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia. Masih 1-0 saat ini. Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Yuri Tielemans, namun gagal. Tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10, tampaknya ada terosan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4, Brandon menguasai bola dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Arthur, melebar dia, dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang, sulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
2: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Kastanye. umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Tate ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Mark Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri. Kali ini ada Tosat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers. Masih kali ini dorong ke depan kepada Tosat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tate kali ini, ataupun Arthur Tate, dorong lagi kepada Brandon Mitchell, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan, kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonard Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Tate, kali ini kepada Maxim De Kuipers. Masih Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah. Kali ini berbahaya, kosong kali ini. Umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Eken. Tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi. Berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tate, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia. Masih Arthur Tate, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sati pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Crepin Liata tadi. Tetapi memang The Keeper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga. Bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini? Kita nantikan. Sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh, yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini, masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri. Kali ini Maxim De Kuipers, umpan ke depan yang dituju dari kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan. Tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya, sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan, lewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Van Eken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Tosat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Gata Leler, umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patricis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Alvin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki ke dalam. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Kuyt. 5 ternyata ya, Maxim De Kuyt. Dengan kaki kanannya melengkung. Tapi memang masih sigap Mori Diaw. Maxim De Kuyt dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi. Tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuyt tidak menemui sasaran. Sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yaitu Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans van Ekker ataupun Kevin De Bruyne. Umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Indaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Indaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Guaye. Tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri karena Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuyt. Masih Maxim De Kuyt, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini. Marah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba, maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mori Diaw. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Guaye. Dari tengah kali ini Agas ke sebelah kiri. Tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken. Panekan kali ini, umpan ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Maxim De Kuyt. Kali ini Maxim De Kuyt. Back pass lagi kepada Arthur Zid. Masih coba kali ini giring sejenak. Masih mendelay. Arahkan kepada Hans Panekan. Ke tengah lagi kali ini. Michel kali ini masih pemain dari Belgia. Coba lagi dari sebelah kiri. Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola. Dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kali ini. Masih para pemain dari tim Belgia kali ini. Dari sebelah kiri Tosat. Umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku di dalam kotak penalti. Oh, terjatuh, bukan sebuah perkara. Ya, penganggaran. Posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal. Tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans? Siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit ke-4 di babak kedua ini. Tinggal 1 menit lagi. Pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxime De Kuyper. Kita nantikan yang satu Maxime De Kuyper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya. Pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxime De Kuyper dengan kaki kirinya kali ini Maxim. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan. Maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan itu oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, bisa melalui Jacob atau tidak masih melihat liuk dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
3: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi Paketiao mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung babak pertama ini?
4: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal. Akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
3: Iya, meskipun kalah masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung untuk memecah kebuntuan?
4: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaere sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada De Kuyper yang juga rajin membantu serangan. Namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan.
3: Pemanasan ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
4: Ya tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, dua diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti ya. Yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
3: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Tovani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya, Bung?
4: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break, mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
3: Yeah.
4: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mori Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
3: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Maka kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh, my goodness! Extraordinary goal!
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

0: Afrika Senegal di Stadium Seattle Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over.
0: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 2 Juli 2026. Sari berita, Polri senantiasa menjadi institusi yang presisi, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Bersama saya, Mika Manufandu, inilah berita selengkapnya. Bupati Kaimana Hasan Ahmad bersama Wakil Bupati Isak Waryensi menghadiri syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Kaimana di Food Court Kaimana kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ahmad menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri yang senantiasa hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dirinya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri dan berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin profesional serta mampu menjadi sahabat, pelindung, dan pengayom masyarakat. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Polri menjaga pentingnya Polri berkembang sesuai visi dan misi sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polri semakin kuat dan terus berkembang menjadi institusi yang selalu hadir di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan leluasa. Secara khusus, Bupati meminta jajaran Polres Kaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Menutup sambutannya, Bupati mendoakan agar Polri senantiasa menjadi institusi yang presisi, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program Kaimana Pagi. Dan kita akan kembali ikuti siaran Piala Dunia 2026, permainan antara Belgia melawan Senegal.
1: Ya benar, kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih, Bung.
2: Ya, seperti yang sudah dibicarakan.
1: Lakaka. Iya, dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal, atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu, Bung Tovani dan juga pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
1: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
4: Ya, terima kasih Fajar. Dan babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa

upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melempar dia cepat sekali umpan lagi ke Van Aanholt, namun sayang sekali umpan Van Aanholt tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal, namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur, pemain Belgia, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah, di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi, ada Tillerson ataupun Tillerson tadi, umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten, ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melalui Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang, ada Diarra, dan kembalikan back pass ke belakang Diarra kepada Musa, tarik lagi kerja 1-2 kepada Diarra, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuivert, umpan saja kepada Van Aanholt, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menahan bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuivert, mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aanholt, umpan lagi Van Aanholt kepada Tielemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21 di sana, ada Castagne, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal, masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Tielemans, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja Diata tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia, ada Kuivert, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan lagi Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kita melihat Diaye, nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diata, kembalikan lagi kepada Diaye, Pape Diaye atau Guaye, tampaknya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi. Nah, teruskan. Oh, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini. Kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal, nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melihat suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi

0: menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal. Tampaknya umpan dari Moussa Niakete tadi sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Kovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps memperkuat tim Singa dari Teranga.
0: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52 kembali, bagaimana pertandingan dimulai. Ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi, nomor punggung 18 Ismail Sar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada Frivu, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman. Dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia. Ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan. Tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Tielemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Vanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya, justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
2: Ya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicholas Roskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Panekan, membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul, nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luka Bakio, dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Liman Diaye. Diaye masih nahan bola ke tengah lagi, justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal, baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu. Hingga menit 57 ini sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tuju adalah Moussa Niakate. Umpan lagi, back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Petecis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiaw, arahkan lagi ke sebelah kiri Niakate. Coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel, kali ini Brandon Michel bekerjasama bersama Tid ataupun Arthur Tid. Dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakio, dorong lagi ke sebelah kiri, kali ini masih para pemain dari Belgia, build up lagi dari belakang kali ini Lekel ataupun Arthur Tid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini para pemain. Oh, justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakio dari sebelah kanan. Berbahaya kali ini Luka Bakio, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya. Dorsan kali ini dorong kepada Lukaku. Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Vaneken. Vaneken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia. Torsat kali ini masih dari tengah, Torsat alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Bakio kali ini masih menggiring bola, oh masuk kotak penalti, berbahaya kali ini Luka Bakio. Luka Bakio terang ke kiri, oh masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Dari kiri belakang lagi, masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Sisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi jatuh kepada kaki Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi di dalam kotak penalti, ke sebelah kanan kepada Tielemans, terangin kanan. Hai Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai back Moussa Niakate. Hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya. 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, tuju adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luka Bakio. Kali ini Luka Bakio coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Belgia, lewati garis tengah kepada Arthur Tid. Masih Arthur Tid giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tillmans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxim de Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxim de Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia, masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakyao, tetapi balik lagi kali ini, tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Maxim de Cooper, oh, terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, nah, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya, karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Kepri Diata, umpan lagi ke belakang kepada Petit Cis. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxim de Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diata. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini, didorong tadi dari belakang oleh Diata, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Panaken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan mengganti Van Aken di lini tengah, akan merubahkah arah serangan kali ini? Dari tengah kali ini Torsat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakyao dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakyao menggiring bola kali ini, arahkan ke depan. Yang maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel, sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Lakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Ismaila Sar mas kami, dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional fault. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Tovani, gol, dua gol ini memang kesalahan juga dua back ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismaila Sar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismaila Sar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismaila Sar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismaila Sar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
2: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Zid, umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini, Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia, ke sebelah kanan Luka Bakyao. Luka Bakyao coba arahkan ke Lukaku, tahan dada kali ini Lukaku, maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Petit Cisca atau nomor 5 tadi, kapten ke-11an Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini Torsat. Hingga menit ke-65, sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pepe Gueye, ya, digantikan satu pemain lainnya ini Kamara, yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan wasit Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi. Mori Diaw ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs, tadi dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Sekali lagi masih kali ini Arthur Tate menggiring bola dengan kaki kirinya. Justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke, oh dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya. Justru Habib Diarra bermain 1-2. Lepas lagi juga para pemain dari Belgia. Sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Kali ini Tielemans umpan ke depan. Yang dituju lalu ke Bakyao. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob. Justru kali ini ke tengah. Tosat di sliding. Dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi. Bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning ya. Rekor nih, belum megang bola jol kartu kuning nih untuk para pemainan dari Senegal ini. Karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Tosat. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba dari Belgia, coba menusuk, dihadang kali ini ataupun Diatta, tetapi masih dengan baik tadi Diatta alirkan lagi ke tengah. Masih kali ini Belgia, coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin tadi, arahkan lagi ke belakang pada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini, belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia. Kali ini Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur Tate. Kali ini menjadi seperti back kiri kini Arthur Tate. Justru kali ini Michel lagi dari belakang ke belakang, back pass kali ini para pemain dari tim Belgia. Thibaut Courtois dari belakang lagi kali ini para pemain Arthur Tate, pemain asal Frankfurt ini dorong lagi, coba Raskin back pass kali ini ke sebelah kanan. Masih Raskin santai-santai saja seperti memikir bagaimana menerobos tokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakyao coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Mori Diaw sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
0: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diatta, umpan saja ke depan pendek kepada rekannya di sana, ada Diaye, kembalikan lagi ke belakang kepada Cis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebab pelanggaran, justru kini ada Raskin, pendek lagi kepada Kurvi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia nomor 14, ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi. Dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
1: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik, belum berjalan maksimal. Yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal. Namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan. Yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
0: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya, Bung.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada dua pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum Indonesian break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersih tegang dengan Kapten Theo Lemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
0: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pape Thiaw dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada dua pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembalikan ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Moreira, kerjasama 1-2 dia, kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpar saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Mikkel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpar 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpar lagi tadi maksudnya kepada Trossard, namun masih patah di tengah jalan. Lakukan lemparan ke dalam saja tadi, Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mikkel, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi dia, masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor 21. Di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik ini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan. Umpan saja ke depan tadi maksud dia 7 ada nomor punggung 8 ada Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang ada rekannya satu lagi di sana di belakang ada Jacob, tampaknya Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw, dan kembali umpan pendek saja Mori Diaw kepada Cis, menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Mori Diaw, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Mori Diaw, umpan saja pendek kepada Gana, ada Ghana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans. Dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah. Di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal, namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya. Kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka. Kembalikan lagi Raskin kepada Kuiver tadi tampaknya, namun kembalikan, dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4, ada Arthur Milsel. Kembalikan kepada Arthur, langsung umpan tadi ke depan, namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal. Namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi, namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane. Justru bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal. Kembalikan kepada Trasat, umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang dijangkau? Ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Kis tadi yang membuang bola saja tadi. Kini justru umpan nomor punggung 4, di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19, kepada pemain Belgia, sudah melewati lawan tangga, langsung shooting. Oh, tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14, ada Luke Bakio, masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Mori Diaw. Dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia, dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia. Dan tampaknya memasuki menit ke-78, 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mori Diaw sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia. Namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, merasakan rekor penalti. Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatichis, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung Arthur ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luke Rio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia, dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, Sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal memasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi, dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luki Bakio. Namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
2: Iya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi, Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal. Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw ke depan, yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat kali ini kepada Michel, baik dari tim Belgia ini. Ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal, justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiau dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal, terus kali ini Bakiau umpan ke dalam kolom penalti dari 7-1 pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tilmans sedangkan ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diaw, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tilmans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini, kita nantikan akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya. Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos Sadio Mane tangan kaki kanan, masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal, tertahan sedikit tadi. Dorong kali ini kepada pemain nomor 8 Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh, ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakiau kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane, masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tilmans, bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal, dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuki kotak penalti. Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke Torsat. Kali ini arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Brahim Baye. Torreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin. Raskin dorong sejenak, kali ini umpan, kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku. Masuk! Ternyata masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti, Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
1: Iya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
2: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin. Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Artetit yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal, masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat. Torsat umpan lambung, yang tuju adalah Lukaku. Berdua tadi gol justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Tovani?
1: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
2: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakhatay yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Tovani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudi Garcia, Bung?
1: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia, akhirnya menuai buahnya. pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat di Nation Break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
2: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
0: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kerja 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini. Tambahan waktu babak yang kedua ini, Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang. Ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal. Terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal. Masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang. Lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga

penjaga gawang dari Mori Diaw tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas kini. Kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua. Tekanan mental, bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dak dikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Mori Diaw mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Mori Diaw dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satu kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa. Namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi, ada Diata menguasai bola pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki mendatar saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Pate Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim. Terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya. Umpan crossing ke depan yang dituju tadi, di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim mencoba melikuk dia, melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting, shooting keras dari Gana Diaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi. Namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal. Terjadi job duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko, karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa. Musa alirkan ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jacob, umpan ke mulut gawang tadi. Masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua.

2-2 dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2 kali 15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia.
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit, 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2 kali 15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi. Iya. Akan sampai memaksa aduk jendati lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Runizan yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia lawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya. Secara subjektif, kita tanyakan langsung. Bung, Lukaku main. Seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Kjaer tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang. Dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki. Ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator. Satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang. Beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan. Sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan di waktu tersisa Senegal. Gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi. Kepanikan terjadi dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan dan
2: Ya. Dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal di dua kali pertemuan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan terdengar per 3 kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Joko Saputra.
3: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke-90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan, sana ada Saidou Mané. nomor punggung 10 tadi, Sadio Mane, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mane, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Fafé Diaw dan Sadio Mane. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke-92.46. Kita masih menantikan siapakah yang menggantikan Sadio Mane. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar.

0: melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkau darah oleh Nicholas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 21 Kastanye tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan. Tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap. Karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol, menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal. Sudah dilakukan, kick-off sudah dimulai. Bagaimana tendangan tadi melalui mengecaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar. Namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola, karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya ada Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin, pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merangsek dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuan nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismail Assar.
1: Memasuki menit ke 96 kali ini, di mana extra time, karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang, karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah pemain depan Ismail Assar yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakio, arahkan lagi ke belakang, kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri, beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate, Belgia dari belakang, build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola, Arthur Tate serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini, masih kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gerakannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Menir, kali ini Menir ke sebelah kanan kepada Luka Bakio dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Menir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate lagi, baik pas lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Menir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakio coba menggiring ke tengah kepada siapa gerangan tadi, Tosatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Menir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Paye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi menusuk kali ini hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah 2 gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan kiper Mauri Diaw diarahkan kepada Ismail

0: Ismail Asar, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tidt, masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgess ini, umpan lagi ke sebelah kiri, pada Arthur Tidt, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tidt, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia dari tengah kepada Raskin. Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Menir. Masih kali ini bermain 1-2 baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi. Oh bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castagne tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal dan beberapa tadi agak memang sulit terlihat back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini dari kanan pada Thomas Menir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tidt, ke sebelah kiri lagi kepada Morera. Morera mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosan, bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tidt, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuan Lukaku ataupun Demel Sade, hampir saja lolos Tillmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Morid Yao, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Assar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan, akankah remontada bagi Belgia. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokel, umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal ke belakang lagi, ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata. Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate, masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang, arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal yakni Moridia. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Menir, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Menir di back ataupun di pertahanan dari Belgia, yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini. Menir mencoba mencari kawan agar memang meminta bola. Menir arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Oh, Morera kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi, sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit, dorong ke depan, tosat kali ini berbahaya, dalam kotak luar ini, terang ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal, masih kali ini dari pemain Belgia. Polaskin coba terangkan kaki kanan, mendatar memang hampir saja, tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan, karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Mori Diaw. Dari belakang Mori Diaw sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, ditujukan pada Ismail Dar, arahkan ke sebelah kanan. Pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Mori Diaw. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit. Dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah. Wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini, Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal. Namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
0: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
0: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita, seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Mori Diaw yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
2: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan, di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba melarikan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Diaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah lihat nomor punggung 25 siap-siap El Hadji Diop Elas Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elas Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya. Nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara. Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kiri justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia. Ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka. Umpan lagi kepada Luke. Umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal. Umpan lagi kepada Trossard. Oh, mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15. Di sana ada Kastanye. Umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana. Oh, bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio. Hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja, pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia. Terjadi duel tadi, namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi, dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi. Ada Bara Sampukoliaye, adalah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi, tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2 kali 45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah. Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim. Kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengguling-guling dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mulai. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemain kedua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia dan langsung syuting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Moridio. Sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi. Tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat

0: babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi, mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang, tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
0: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis, dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius, dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir, memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah melanjutkan bola, sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi, coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini, tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal, dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, dan tidak mau kalah tadi, ada nomor 15, ada Kastanye tadi, langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka, justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusukkan rekor tapi nanti namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, menggambil shooting, tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Barat tadi, mencoba mengancam gawang dari Porto Toa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Courtois, tendangan kaki kiri dari Barasapoko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
2: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicolas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kan ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, dan dituju ada Timothy Castagne, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicolas Jackson kali ini dari sebelah kanan, coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya, masuk ke kotak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya yaitu Senegal, dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diouf. Kali ini Diouf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri, kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diouf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat rekannya di sebelah kanan, Luke Bakio, kali ini Luke Bakio lolos, hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan di

0: lakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Mandau Onana. Dorong lagi Mandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castain, tidak mau terburu-buru. Timothy Castain tarik ke belakang kepada Arthur Tit, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning. Kali ini Mitchell ke tengah lagi kepada Ruskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang. Kali ini geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini, Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Ruskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier kali ini. Masih Meunier ke Ruskin kembali, masih tahan sejenak. Umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luka Bakayoko. Luka Bakayoko mencari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri. Tadi ada Ruskin dihadang satu pemain dari kali ini Ruskin dari tengah justru kepada Luka Bakayoko, mencari kawan Luka Bakayoko. Umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensergap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Ada kayak gini Moreira tadi lolos bermain, masih tendangan ke gawang. Di mulut gawang tadi nampaknya pemain dari tim Belgia Luka Bakayoko yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Moridiau. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung pertandingan. Bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia, beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerumuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimet yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field karena sempat ada benturan sentuhan. Tielemans dijatuhkan oleh Kamara.
0: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan, Guri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak ada kontak memang dari Kamara terhadap Tielemans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tielemans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tielemans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
1: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tielemans, apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
0: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak, kita nantikan.
2: Seru.
0: Oh, mic-nya tidak nyala ya, wasit bisa.
3: Number 8 wide will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Yeah, penalty. Penalty. Yeah. Dramatis. Penalti, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Tovani ya.
1: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
0: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Tovani.
1: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti. Jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
0: Kita nantikan, karena memang drama terjadi tadi banyak. Bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi, karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan. Lukaku apakah akan menjadi lukamu bagi Senegal? Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Moridiau. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans nampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia, ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, drama terjadi, rebontada bagi Belgia. akhirnya Bung, di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
1: Iya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor, Algojo penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senpi.
0: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal, Mori Diaw, berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Mori Diaw sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri, umpan kali ini kotak penalti, beradu tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal, didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan, kali ini cepat dilakukan, back pass lagi, kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye, dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, Senegal tendangan kaki kiri, pemain nomor 17 Pape Matar Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini tujuh ada Lukaku, kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah, kali ini para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi, bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir, arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan, pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi, Liata tadi umpan lagi ke tengah, belakang kali ini kepada Pate Cisse, ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi dari tengah kali ini, Bara Sapoke, Diaye ke tengah, Bara kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang, dihadang oleh Moreira, ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri, coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio, sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal, kembali Cisse atau Cis orang ke kanan lagi, ada Krepin Diata, arahkan kepada Ibrahim, kali ini Ibrahim Mbaye, ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal, alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, ke tengah lagi kepada dia Kamara, Kamara umpan lagi ke 17 kali ini, berbahaya kali ini Senegal, umpan Diouf kali ini ke kotak penalti, berbahaya kali ini masih dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit, namun wasit belum menuhi peluit kali ini, umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal, ditarik tadi oleh Moreira, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal, berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal, agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir apakah atau tidak, kita nantikan kali ini akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan, Diata ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku kali ini, masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan, Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang, para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim, Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal, Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap Thibaut Courtois menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan
4: hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tillmans. Moreira liak-liuk dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba antar ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri, kali ini masih Ibrahim Daye, dorong ke kanan, berbahaya, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal, masih terhadang lagi dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball, berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis. Pendengar, Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri. Pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diatta menghadapi bola. Kiper pun maju bahkan. Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17, Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi. Jauh. Tendangan Pape Matar Sarr. Jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: menit dan mendapatkan satu gol tambahan di babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya. Siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
0: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama, peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua, dengan hadirnya Lukaku, bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung, dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis, atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih, Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya, mulia.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menahan Bupati Kuantan Singingi berinisial SA sebagai tersangka terkait suap jual-beli jabatan. Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan kritis menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim. Jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring di luar negeri terus mengalami peningkatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis. Kontribusi Polri telah membantu memperkuat berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring di luar negeri terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 ini terjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Informasi dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyiapkan anggaran sebesar 61 miliar rupiah untuk menyukseskan persiapan atlet Indonesia di Asian Games 2026. Dana tersebut diserahkan kepada National Olympic Committee atau NOC Indonesia untuk mendukung program pemusatan latihan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 berinisial SA sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singgigi atau Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan perkara bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Menurut Taufik, Bupati Kuansing meminta berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada para calon yang akan mengisi jabatan menjadi Sekretaris Daerah Kuansing.
1: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC.
2: Sementara itu, Bupati Kuansing sendiri Suhardiman Ambi mengaku meminta maaf atas perbuatan yang ia buat.
3: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berbuat salah ya. Sama-sama kita berdoa untuk permohonan saya.
4: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
2: KPK sendiri mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Permintaan itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang menjadi kewenangan Bupati Kuansing dan juga Kementerian Kehutanan. Dalam perkara utama, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bupati Kuansing Suwardiman Ambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan, yaitu Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Jakarta. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu, rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak.
6: Selain itu juga, sedangkan di Indonesia, data lahan kritis di Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa terdapat sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektar di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain. Angka ini mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat upaya pelestarian daerah aliran sungai.
5: Kementerian Kehutanan memprioritaskan pemulihan terhadap 250 daerah aliran sungai atau DAS kritis di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Diah Murtiningsih mengatakan dari total 42 ribu DAS yang tersebar di tanah air tercatat ada sekitar 4.400 kondisi DAS yang harus segera dipulihkan.
7: Dalam kondisi yang harus dipulihkan itu ada sekitar 4.400, namun kami tidak bisa semua. Nah, sehingga dari 4.400 itu diprioritaskan kembali. Dalam 5 tahun ke depan kita akan memprioritaskan 250 DAS yang harus dipulihkan. Itulah yang jadi dasar kita dengan berbagai parameter yang kita lakukan. Nah, ini kemudian di 250 DAS ini adalah kita akan mengupayakan untuk melakukan rehabilitasi dan lain dalam rangka untuk
5: diketahui pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan. Hal tersebut guna meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan Green and Smart Port Initiative atau GSPI ASRI 2026 untuk mendorong transformasi pelabuhan yang ramah lingkungan dan terdigitalisasi guna memperkuat sistem logistik nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Alfred Stutter melaporkan.
8: Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi maupun pasar ekspor. Karena itu, pemerintah mengembangkan Green and Smart Port dengan menambahkan konsep ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah sebagai implementasi arahan Presiden. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono menyatakan Assessment Green and Smart Port Initiative menggunakan standar internasional dengan pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan.
9: Ke depan setelah evaluasi yang kita lakukan bisa saja ini menjadi kewajiban untuk kita melihat.
8: Tahun ini 8 pelabuhan dinyatakan memenuhi standar Green and Smart Port 2020.

0: Menurutnya, pelabuhan yang belum tersertifikasi akan terus didorong agar menerapkan prinsip green and smart port.
1: Yang paling cepat dalam tanda kutip ya, atau tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, ini titik yang kita ingin ubah. Jadi image bahwa pelabuhan itu adalah tempat yang kurang baik, yang kotor dan sebagainya. Kita ingin pelabuhan itu juga menjadi tempat yang green, yang ramah terhadap lingkungan, baik lingkungan hidup maupun baik moral, komen dan lain sebagainya.
0: Mahasud menambahkan pemerintah akan memberikan pembinaan kepada pelabuhan yang belum memenuhi standar green and smart port. Langkah tersebut diharapkan mendorong seluruh pelabuhan menerapkan digitalisasi dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing logistik nasional. Puncak Green and Smart Port Initiative ASRI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli mendatang di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, pemerintah akan menyerahkan penghargaan kepada 8 pelabuhan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip Green and Smart Port berdasarkan hasil asesmen tahun 2025. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi investasi di Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP serta mendorong Kementerian Pariwisata melakukan evaluasi untuk meningkatkan daya tarik investasi di destinasi prioritas. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP. Itu bisa terjadi loh.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti rendahnya realisasi investasi pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP. Menurutnya dari total komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir, realisasi yang tercapai hanya sekitar 16,8 miliar rupiah. Selain itu, Evita menilai terdapat kesenjangan antara capaian investasi di kawasan ekonomi khusus pariwisata dan BPOP. Ia menyebut investasi di KEK yang dikelola badan usaha swasta jauh lebih tinggi dibanding kawasan otoritatif yang justru berada di destinasi prioritas.
3: Masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah masalah diregulasi, masalah perizinan, persoalan lahan, infrastruktur dasar, apa model bisnisnya mungkin yang tidak tepat, atau memang investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP? Itu bisa terjadi loh dengan tren penurunan yang sangat besar ini. Karena itu saya minta Kementerian Pariwisata menyampaikan data rinci.
4: Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi menjelaskan, pengembangan pariwisata nasional saat ini difokuskan pada 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP dan 3 destinasi pariwisata regeneratif yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional atau RIDPN. Hingga kini 6 RIDPN telah memiliki peraturan presiden, sementara 4 lainnya masih dalam proses. Reza menambahkan pelaksanaan program di destinasi tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor dan sistem pemantauan yang tengah dikembangkan.
5: Jadi kami mencoba mengawal ini dengan memonef seluruh rangkaian kegiatan yang ada di 10 DPP ini dengan tools monef yang sedang kami kembangkan dan juga berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Nah, di 10 DPP ini tentu ada yang entitasnya badan otorita pelaksana, ada juga KEK. Jadi posisi Kemenpar bagian dari tata kelolanya, bukan penentu utama.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan data rinci kinerja masing-masing BPOP, mulai dari anggaran, realisasi investasi, jumlah kunjungan wisatawan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja dan UMKM lokal. Pihaknya juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis BPOP, termasuk membandingkannya dengan model pengelolaan swasta agar dapat diketahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam menarik investor. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kunjungan wisata mulai mengalami peningkatan. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
6: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan

0: Pengunjung wisata.
1: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung, salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
0: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penarik retribusi. Ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu Rp15.000, itu banyak sekali mobil yang nggak jadi masuk. Tapi mulai 5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul nanti bisa berekreasi di Pantai Goa Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
1: Sementara itu, Arif, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Goa Cemara lebih dari satu kali.
2: Ada 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
3: Jadi cukup
2: terjangkau banyak. Mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke Pantai Goa Cemara, mungkin dari IG kemarin ya.
1: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial, sehingga masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Taufik Usman menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai penegasan arah pengabdian institusi kepolisian kepada bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Gorontalo dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo selaku Inspektur Upacara. Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Polri menjadi institusi yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. Presiden menyampaikan Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan, investasi, serta berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
5: Kapolda Gorontalo juga mengingatkan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga, karena itu setiap anggota Polri diminta memberikan pelayanan yang cepat, adil dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat disebut bukan sekedar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Polri untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pengabdian diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang. Taufik Usman, RRI Gorontalo terus mengudara untuk Indonesia.
4: SPBU Jalan Ahmad Yani KM5 Banjarmasin hingga kini masih menutup total jalur pengisian Pertalite dari aktivitas pelayanan, di mana Pertamina menyatakan temuan indikasi pelanggaran menjadi penyebab utama sanksi pembinaan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
3: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai.
7: Jalur pengisian Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5 dalam beberapa waktu terakhir tampak lengang dari antrian pengendara. Kondisi sepi ini menyusul adanya sanksi pembinaan yang dijatuhkan oleh Pertamina usai adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, membenarkan pihaknya menghentikan sementara fasilitas pengisian Pertalite. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pihak Pertamina juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika proses evaluasi selanjutnya memerlukan tindakan hukum.
3: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dari surat peringatan, kemudian skorsing supply, sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Masyarakat jika menemukan hal-hal yang dirasa di luar dengan ketentuan, dapat juga menyampaikan kepada kami melalui layanan kontak center Pertamina 135.
7: Meskipun Pertamina belum merincikan bentuk pelanggaran, imbas sanksi pembinaan sejak Sabtu 27 Juni lalu ini berdampak langsung pada konsumen. Ketidaktahuan masyarakat akan informasi penutupan jalur Pertalite ini membuat banyak pengendara gagal mengisi bahan bakar. Kondisi ini dirasakan salah seorang pengendara, Siti.
8: Siapa? Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di Mai. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, itu lalu kerja di. Nggak tahu banyak baru yang di sini. Tahu nggak kalau yang di sana tuh? Baru nang misi tadi tuh. Hari jadi misi lalu bergulik nih. Nak melihat ke Pertamina lain naik juga.
7: Langkah pembinaan serupa sebelumnya juga sempat terjadi di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin. Namun jika di SPBU Pramuka, Pertamina menghentikan total seluruh aktivitas operasional. Di SPBU kilometer 5 ini, Pertamina hanya menutup jalur pelayanan Pertalite saja. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lainnya seputar nasional dan nusantara Anda akan ikuti kembali ya di informasi berita Pro 3. Tentunya Anda boleh mengikuti melalui laman resmi rri.co.id maupun Anda boleh membuka di website Radio Indonesia. Nah, pendengar di manapun Anda berada, informasi juga nih seputar Piala Dunia 2026 kembali Anda akan ikuti di pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina di pukul Herzegovina di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya temani ruang dengar Anda di pagi ini dengan teman-teman pilihan dan juga informasi pagi.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Fakfak kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Di balik capaian tersebut, Bupati Fakfak Samaun Dahlan menegaskan pentingnya seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan. Samaun mengatakan opini WTP yang diraih untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK maupun seluruh tim di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak yang telah berkontribusi mempertahankan prestasi tersebut. Meski demikian, menurutnya penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK bukan menjadi akhir dari proses audit dan pemerintah daerah masih memiliki kewajiban menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan dalam jangka waktu 60 hari. Ia menegaskan, setiap temuan dalam laporan hasil pemeriksaan harus segera diselesaikan agar berbagai kekurangan dapat diperbaiki. Nah, langkah tersebut sekaligus menjadi upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Informasi selengkapnya Anda boleh membaca di laman resmi rri.go.id.
1: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Nih, cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini.
1: Kok mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
0: Ih, terlalu lama mu.
1: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
1: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
0: Selamat makan, Seren.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

0: Sensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina mengangkat tema tentang cinta, kerinduan, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Esensi dari buku ini terletak pada kisah romantis yang dilengkapi dengan nuansa perasaan yang mendalam dan konflik batin yang kompleks. Cerita ini menggambarkan bagaimana kerinduan yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu bisa menjadi kekuatan yang besar yang mendorong individu untuk mencari arti sejati dari hidup dan cinta. Dalam novel ini, pembaca diajak untuk merasakan perasaan seseorang yang terjebak antara kenangan indah dan harapan yang belum terwujud. Tokoh utama menghadapi dilema antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Menjadi perjalanan batin mereka sangat emosional. Esensi buku ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana kerinduan dan cinta yang tulus bisa memberi kekuatan dalam mengatasi cobaan hidup, dan bagaimana setiap individu berusaha menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri serta melalui proses panjang penyembuhan hati. Secara keseluruhan, Embun Kerinduan mengajarkan bahwa cinta dan kerinduan dapat menjadi kekuatan yang mengubah hidup seseorang, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Demikian esensi buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kita akan ikuti siaran Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina.
2: Sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat. Sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Primat ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia yang langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini tim yang lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun